0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: it like keren, keren kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Sabtu 7 Mei 2026 selesai digelar. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Dan tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 di nomor tunggal putra dan ganda putra. Teman Pro 2 Jonathan Christie dan juga Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand teman Pro 2, sedangkan Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabar Karyaman, juga Morisa Pahlevi Isfahani. Sementara itu juga teman Pro 2 Cina menempatkan wakil di final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open 2026 di nomor ganda putri dan tunggal putri. Teman Pro 2 kejutan mewarnai semifinal Indonesia Open 2026 usai pemain non-unggulan Victor Lai menyikirkan unggulan ke-6 Chou Tianchen, dan pebulu tangkis Kanada itu menang 21-19, 19-21, 21-19. Sementara di ganda putra teman Pro 2 pasangan nomor 1 dunia Kim Won Ho juga Seo Seung Jae dihentikan oleh wakil Malaysia yaitu Go Si Fein dan juga Nor Isudin, dan akan menjadi lawan Raymond juga Joaquin di final Indonesia Open 2026. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Prodo 55 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu. Nantinya setelah Ami ada Kak Cindy yang akan temani kamu teman Prodo hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So selamat pagi ya teman Prodo. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Mopro 18 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya tentunya Mopro 2. Kali ini ada Kak Cindy yang bakalan temani kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi serta rangkaian musik hiburan bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian untuk edisi siar hari ini. Dan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

39 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pemeran 2 Marc Marquez tampil dominan dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026. Memulai dari pole position pemeran 2, pembalap Ducati ini menang meyakinkan di sirkuit Balaton Park pada Sabtu 6 Juni 2026. Marquez melanjutkan performa impresif setelah mendominasi sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya. Ia langsung memimpin sejak start dan menjaga posisi terdepan hingga finish. Pembalap Spanyol itu segera menjauh dari Pedro Acosta pada lap-lap awal balapan sepanjang 13 putaran itu. Marquez menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 selamat pagi menjelang siang. Dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bareng Kasim di edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pihak Istana Kepresidenan hingga saat ini masih mendiskusikan masuknya aktivis buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta Sabtu 6 Juni 2026. Teman Pro 2, Mensesnek juga tidak menyebutkan proyeksi posisi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSP itu di Kabinet. Termasuk ketika ditanya wartawan apakah Said Iqbal akan menduduki jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, Teman Pro 2, sebelumnya jabatan itu kosong setelah ditinggalkan Silmi Karim yang dijadikan tersangka oleh KPK. Untuk itu, Teman Pro 2, hingga hal itu tidak akan mengganggu tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu, Mensesnek menegaskan pemerintah tetap akan mengevaluasi kebutuhan akan wakil menteri. Prasetyo juga menegaskan tidak ada pergantian di Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Orang tua dan calon siswa SD, SMP, dan SMA terus memantau informasi sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Salah satunya SPMB tahun ajaran 2026-2027, program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam program tersebut terdapat 47 sekolah swasta gratis jenjang SMP dan MTs yang berpartisipasi. Pendaftaran dilakukan secara daring bersamaan dengan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Demikian disampaikan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan atau Distrik Kota Depok, Muhammad Yusuf, Sabtu 6 Juni 2026. Menurutnya, Teman Pro 2, program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat

tujuan, mengingat jumlah kursi yang tersedia terbatas. Orang tua diimbau segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Informasi lebih lengkap tentang Perdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan demikian info Perdua selamat pagi menjelang siang.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Hitlist.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
3: ...23 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya Teman Pro 2 di edisi siar hari ini, Kak Cindy buka kesempatan buat kalian untuk gabung dalam program acara Pro 2 Hitlist Request Lagu edisi siar hari ini ya Teman Pro 2. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Prodo Hislist request lagu edisi siar hari ini kasih ngitung hingga bilang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Lalu kali ini untuk mengantar kita ada Pamungkas, Trust Me With This. Dan Teman Pro 2 dari Pamungkas menceritakan tentang proses pendewasaan, perjuangan mencari jati diri, dan keinginan seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dari sang ibu bahwa ia sudah mampu menjalani kehidupannya sendiri. Nah, Teman Pro 2, pencarian jati diri di lirik Mama Please Let Me To See Me To Be Me. Nah, Teman Pro 2 adalah ungkapan jujur dari sang penyanyi kepada ibunya. Ia meminta izin untuk mengeksplorasi dan menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Pamungkas menyinggung rasa lelah karena selalu berkata iya kepada semua orang. Bagian ini bermakna tentang pentingnya belajar menolak sesuatu dan tidak terus-menerus menyenangkan orang lain. Informasi ini Teman Pro 2 bisa kalian cari di sumber mana saja ya Teman Pro 2. Dan kasih ditunggu sekali lagi dalam Pro 2 list lagu edisi siar hari ini.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Waktunya.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo kasih ini masih menunggu kalian buat gabung request lagu favorit kalian di Prodo List request lagu di CCR hari ini. Kali ini teman Prodo ada lagu dari Slang Jangan Pergi. Lagu ini bermakna tentang penyesalan dan permohonan maaf akibat terbawa emosi sesaat. Lagu ini menggambarkan seseorang yang memohon kepada kekasihnya agar tidak pergi karena ia tidak mampu berpisah dan menyadari bahwa kata-kata yang menyakitkan keluar murni karena cemburu. Siapa ini teman berdua yang mungkin cemburu alias mata nude kong di saat emosi ujung-ujungnya minta putus serta emosi sereda? Nah, terjadilah sebuah penyesalan dan memohon kepada terang punya pasangan untuk jangan pergi. Nah, teman berdua, liriknya secara terbuka mengakui kesalahan karena telah menyakiti hati pasangan. Nah, kalau orang emosi pasti kata apa saja akan tak keluar dari terampil mulu ya kan, karena emosi. Baru ujung-ujungnya minta putus, padahal sebenarnya nyenda suka mau putus. Sama no itu, aku ijo ya teman berdua. And then, lagu ini permohonan untuk bertahan disadari oleh kejujuran bahwa emosi yang keluar sebelumnya semata-mata karena rasa takut kehilangan atau cemburu. Ada ajakan untuk mencoba memperbaiki hubungan bersama dan membiarkan waktu menyembuhkan luka cinta mereka. Kasih dihadirkan lagu dari Slang Jangan Pergi sembari menunggu teman Prodo yang lain untuk gabung di Prodo His List Request lagu di CCR hari ini.

0: Hitlist.
1: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist. 57 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tenggara. Temuan Pro 2 kali ini kasih yang dihadirkan lagu yang di request Kakak Preman 18+. Gabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Katanya lagu ini untuk host. And then lagu yang di request ada Ed Sheeran Perfect. Kasih dihadirkan lagu Perfect. Setelah itu akan ada program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Teman produk kasih dihadirkan dulu lagu dari Gubuk Derita Perum Selatan yang berasal dari daerah Papua. Setelah program acara aktif selesai, kita lanjutkan dalam program acara Prodois List request lagu edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.

masih di Produksi Listrik Lagu edisi siar hari ini. Nah, teman Pro 2, setelah lagu dari Tiara Andini Merasa Indah, kesini bakalan hadirkan dua lagu yang di request ya. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sama Kenny G, Forever in Love. Lagu ini di request oleh kakak-kakak yang sudah gabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Kalian juga bisa gabung di situ ya teman Pro 2 untuk request lagu favorit kalian. Kali ini ada kakak Angelo, katanya request lagu Galau Jo. Kasih dihadirkan sebentar juga ya, lagu yang bakalan kasih dipilih untuk requestannya kak Angelo. Kasih dipilih Mahalini, Kemarilah Tenang. Sebentar kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request. Buat kalian yang kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta

0: datang, berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
1: Alhamdulillah, Genos T19 ya, mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
0: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
2: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
0: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody, maupun antigen.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: hit list.
1: Tumbal Pro 2, 25 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 2 Hit List Request Lagu edisi siar hari ini ya Tumbal Pro 2. Dan kesini masih menunggu buat kalian yang lain untuk gabung di Pro 2 Hit List Request Lagu edisi siar hari ini. Tadi ada lagu Kemarilah Tenang dari Mahalini. Nah Tumbal Pro 2, lagu ini menceritakan tentang sisi rapuh seseorang yang berjuang ya teman pro 2 untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada dan berharap untuk rasa tenang akan segera menghampirinya meskipun waktu rasa tenang tersebut hanya beberapa sesaat ya teman pro 2. Buat kalian yang masih pengen gabung untuk Pro 2 Hit List Request Lagu edisi siar hari ini bisa gabung lewat line telepon 08 12 55038772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08 22 1779 7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Waktu kita Tumbal Pro 2 tinggal mungkin 34 menit ya Tumbal Pro 2. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung bisa gabung di line telepon 08 12 55038772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08 22 1779 7307. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Hitlist.
1: Bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo, pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

49 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mompro 2 Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini tinggal 11 menit ya Mompro 2. Dan kali ini lagu Samuel Cipta, Pencuri Malam, bermakna atau menceritakan tentang seseorang yang terpesona oleh pesona pujaan hatinya hingga membuat malam-malamnya yang biasa sepi menjadi penuh warna dan bayangan. Nah, teman Pro 2, istilah pencuri malam ditujukan sebagai metafora untuk seseorang yang berhasil mencuri hati dan pikiran sehingga pendengarnya jatuh cinta kembali. Pencuri hati menggambarkan pesona seseorang yang begitu kuat sampai mampu mengubah malam yang sunyi menjadi malam yang penuh dengan bayang-bayang kenangan dan senyuman sang pujaan hati. Bagian lirik ini teman Pro 2 yaitu boleh pinjam senyummu adalah bentuk rayuan manis, menunjukkan kekaguman yang mendalam dan keinginan untuk terus meningkat, mengingatkan kebahagiaan dan yang diberikan oleh orang tersebut. Yaitu cinta kembali, menggambarkan perasaan rentan namun bahagia, di mana seseorang rela terus terbayang dan jatuh cinta lagi dan lagi.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kacau ngekot yang receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

9 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 usai sudah kebersamaan kita di Prodohis Listrik Selaku edisi siar hari ini. Selanjutnya kasih dihadirkan rangkaian informasi terupdate kerun dengar kalian dan yang penasaran tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi seputaran dunia UMKM kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Mau berdua dalam bisnis kuliner, tantangan paling klasik yang kerap dihadapi pelaku UMKM adalah menjaga konsistensi rasa dan pelayanan, terutama ketika usaha mulai berkembang dan melibatkan banyak karyawan. Hal ini disampaikan oleh Coach Andi Syekh Abdillah, Business Development Franchise Manager. Ya, teman radio sekaligus konsultan pendamping UMKM saat obrolan teras UMKM di Perempat RRI Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Menurutnya teman radio, banyak usaha kuliner yang awalnya sukses karena signature owner namun mulai menurun saat sudah dikerjakan oleh tim. Nah, teman radio, tentunya menurut Coach Andi, kesalahan umum pelaku UMKM adalah membuat SOP terlalu panjang, kompleks, dan sulit dipahami karyawan. Padahal kunci utama SOP di bisnis kuliner adalah sederhana, visual, dan bisa diulang. Ia menegaskan bahwa SOP harus mampu menjawab satu hal yang penting. Nah, teman radio, untuk langkah menyusun SOP sederhana untuk UMKM kuliner, yang pertama, standarisasi takaran atau gramasi atau ukuran. Kemudian gunakan alat ukur, bahan insting, timbangan, sendok takar, dan cup yang harus menjadi standar wajib agar tidak ada perbedaan antara rasa serta karyawan yang teman produk. Kemudian SOP dalam bentuk visual, lebih mudah karyawan mengikuti gambar atau video dibandingkan dengan teks panjang. Checklist proses setiap tahap produksi dibuat untuk dibuat urut dan bisa dicek. Kemudian food testing rutin oleh owner atau supervisor minimal 2-3 kali seminggu untuk memastikan rasa tetap sesuai standar awal. Dan yang terakhir, yaitu SOP pelayanan. Tidak hanya rasa, cara menyapa pelanggan, kecepatan melayani, hingga cara handling komplain juga harus distandarkan. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

39 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kerutan kulit tidak bisa menyembunyikan senyuman yang merekah dari ratusan lansia di Kementerian Danorejan untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam peringatan Hari Lanjut Usia atau Lansia tahun 2026 pada Rabu 3 Juni 2026. Berbagai kegiatan yang diikuti semakin menambah keceriaan di kantor kementerian yang tidak jauh dari stasiun Lempuyangan itu ya, Tengkom Prado. Mulai dari senam lansia, pemeriksaan kesehatan dan mata gratis, lomba nyanyi, bazar UMKM, hingga pembagian 300 kacamata gratis dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ya, Tengkom Prado dari Rumah Sakit Wisada Lempuyangwangi. Wakil Wali Kota Yogyakarta Tengkom Prado Wawan Hermawan menyampaikan sekitar 16% dari total populasi penduduk Yogyakarta, lebih dari 400 ribu orang merupakan lansia. Jumlah ini diakuinya tergolong tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terutama dalam aspek kesehatan. Pentingnya kesehatan lansia bagi pemerintah Kota Yogyakarta ini pun diungkapkan Wawan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup lansia. Sebagai informasi, fasilitas cek kesehatan bagi lansia bisa diakses di puskesmas terdekat. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata, melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah ini, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik.
3: Mau kemana?
4: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

22 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara, Yohanes Bosco Rahawarin, mengatakan temuan produk pembinaan olahraga di Maluku Tenggara menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD sekalipun keterbatasan anggaran dalam masa efisiensi. Nah, temuan berdua Rahawarin menyimpulkan di Maluku Tenggara alokasi pendapatan asli daerah bagi pengembangan olahraga masih sangat terbatas. Akan tetapi, dalam menghadapi momen pekan olahraga tingkat Provinsi Maluku, yakni POPMAL, DPRD bersama KONI telah merampungkan perencanaan guna mempersiapkan atlet menghadapi event bergengsi tersebut. Dikatakan mulai dari masa pandemi hingga tahun 2025, efisiensi keuangan sangat berpengaruh terhadap program pembangunan yang dialokasikan dengan pembiayaan yang sangat terbatas pada alokasi APBD Kabupaten Kota. Namun, optimisme pembinaan olahraga untuk mewujudkan atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang akan terwujud secara optimal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 40 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih dalam info seputaran dunia olahraga edisi siar hari ini. Menpora Erick Thohir mendorong Indonesia Esport Association atau YESPA mengembangkan sportorsim dan industri e-sport di tanah air. Erick menilai investasi sektor swasta diperlukan agar ekosistem olahraga nasional tumbuh semakin kuat. Hal ini disampaikan Menpora saat menghadiri pelantikan pengurus Indonesia Esport Association atau ISPA periode 2026 hingga 2031 nanti di Balai Kartini, Jakarta. Industri esport Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir secara berkelanjutan. Perkembangan tersebut terlihat melalui peningkatan kualitas pemain, turnamen, dan pengakuan ekonomi kreatif. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjelaskan pertumbuhan olahraga memerlukan dukungan investasi berkelanjutan. Sutomo Brado yang menilai keterlibatan sektor swasta penting untuk menciptakan keseimbangan ekosistem olahraga nasional. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
1: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasi, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

informasi tentunya masih bersumber dari rri.go.id ya teman-teman. 2. Menyeimbangkan waktu bermain dan belajar anak menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang tua di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan akademik yang semakin tinggi. Padahal teman Pradua, para ahli menekankan bahwa keduanya sama-sama penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Bermain tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga membantu perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Sementara itu, waktu belajar yang teratur diperlukan untuk membangun disiplin, kemampuan berpikir, serta kebiasaan yang mendukung prestasi akademik. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Developmental Psychology pada tahun 2019 lalu menunjukkan bahwa permainan yang terstruktur maupun bebas memiliki peran penting dalam perkembangan fungsi eksekutif anak. Fungsi tersebut meliputi kemampuan memecahkan masalah, mengendalikan emosi, serta meningkatkan konsentrasi yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

42 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Tumbuhan Pro 2. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur NTT berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai akan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Pendopo Natas Labar Mutang Rua Ruteng, mulai dari fase grup hingga partai final. Dukungan terhadap pelaksanaan nobar tersebut disampaikan Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit saat menerima audiensi kepada TVRI Stasiun NTT, Jeffrey bersama jajaran di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 lalu. Nah, teman berdua, dalam pertemuan tersebut Bupati Heri Nabit menyambut baik inisiatif TVRI yang menghadirkan siaran olahraga internasional yang dapat dinikmati masyarakat tanpa biaya. Menurutnya, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan dan memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun NTT Jeffrey mengatakan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap berbagai tayangan edukatif, informasi publik, serta siaran olahraga internasional yang dapat dinikmati secara gratis. Menurutnya, TVRI juga terus memperkuat jaringan siaran dan dukungan teknis di berbagai daerah agar layanan penyiaran publik semakin mudah diakses oleh masyarakat. Yang mengajak pemerintah daerah untuk mendukung pemanfaatan layanan siaran publik melalui penyediaan sarana pendukung sederhana seperti antena televisi dan perangkat penerima siaran di ruang-ruang publik yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat. Lebih lanjut, Pemprov 2, Jeffrey menjelaskan bahwa siaran olahraga internasional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mampu membangun semangat kebersamaan dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. TVRI juga mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas pemuda, kelompok masyarakat hingga lembaga keagamaan untuk memanfaatkan fasilitas siaran publik yang tersedia. Ia menambahkan tim teknis TVRI siap memberikan pendampingan kepada komunitas, instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pemasangan perangkat penerima siaran. Untuk mendukung pelancaran kegiatan, TVRI akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai terkait berbagai kebutuhan teknis di lapangan. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan perangkat penerima siaran, penguatan sinyal, hingga aspek teknis lainnya agar masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian pertandingan tanpa kendala. Kegiatan nonton bareng Tumbuhan Pro 2 Piala Dunia di Pendopo Natas Lobar Mutang Rua direncanakan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat selama berlangsungnya turnamen. Melalui kolaborasi antara TVRI dan pemerintah Kabupaten Manggarai, masyarakat diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan, mulai dari fase grup hingga final dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: sini kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada tuh, gak enak.
1: Lo tau aku yang salah. Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: ...52 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mompro 2, usai sudah tegasnya kasih ini temani kalian dari pukul 10 tadi atau Mompro 2. Dan sebentar kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional. Setelah kita gabung, teman Pro 2, kalian akan ditemani ke KAC hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

0: kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: episodenya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 60.

0: 2 ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: lebih muda, lebih kekinian ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari kakak beradik Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, Tema Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu Tema Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa Tema

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: boleh, Nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produser ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produser, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produser ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Alma Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives in. Come on.
3: Bring them out. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama Kanci.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Sangiha. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangiha, Kristina Makangansa, kepada RRI.co.id, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Salah satunya dengan menyediakan layanan pengangkutan menggunakan motor sampah yang dapat menjangkau kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui truk pengangkut. Pemerintah daerah juga telah menempatkan tempat-tempat sampah di sejumlah titik strategis, namun keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Karena itu diperlukan kerjasama dan kesadaran bersama agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Kristina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, serta mendukung program pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan sarana yang terus ditingkatkan, diharapkan persoalan sampah di sungai, pesisir, dan pantai dapat berkurang, sehingga lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari dapat terwujud di Kabupaten Kepulauan Sangiha.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Kadim 1301 Sangiha menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan berintegritas. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan komitmen dukungan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumat tanggal 5 Juni 2026. Wakil Bupati Kepulauan Sangiha Tenris Melahari dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas serta memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Dandim 1301 Sangiha Letkol Zi Nazarudin STMIP menyampaikan bahwa Kodim 1301 Sangiha mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan daerah dan bangsa. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan pelaksanaan sistem pemerintahan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Kepulauan Sangiha dapat berjalan aman, tertib, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
0: Info Pro 2.

0: ada sebanyak 52 personil Satuan Tugas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Satgas Hapam Putara Kodama 13 Merdeka tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sabtu 6 Juni 2026. Kedatangan personil untuk bertugas di Pos Marore dan Pos Kawaluso disambut jajaran Kodim 1301 Sangihe dan langsung dilanjutkan dengan apel pengecekan personil serta material. Apel dipimpin Napasi of Satgas Kodim 1301 Sangihe, Kapten Ian Fakmenhar Lolaro sebagai bagian dari prosedur kesiapan awal sebelum personel melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Pasi Op Satgas Kodim 1301 Sangihe, Kapten Ian Fakmenhar Lolaro kepada rri.co.id mengatakan kehadiran Satgas Pamputar bertujuan untuk memperkuat pengamanan di wilayah pulau-pulau terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kehadiran Satgas Pamputar juga menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI mengamankan wilayah perbatasan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar. Usai melaksanakan apel dan pemeriksaan personil serta material, seluruh anggota Satgas bergerak menuju Markas Kodim 1301 Sangihe untuk melaksanakan persiapan lanjutan sebelum menepati pos penugasan masing-masing. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, semangat, disiplin. Selain itu, kesiapsiagaan para prajurit menjadi modal utama dalam menjalankan tugas, menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 sore ini. Terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Teman berada di pada Pondi Kapa Brand ya. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Sare Ceria kali ini, teman berada di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 bersama Ngaji, kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini teman berada, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Boot for Life dengan lagunya Proses.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

mati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pemreda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah DLHD Kabupaten Kepulauan Sangihe Kristina Magengansa menyoroti masih banyaknya sampah yang ditemukan di sungai, kawasan pesisir hingga di pantai. Nah, kondisi tersebut dinilai sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan pola hidup sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Menurut Kristina, perilaku membuang sampah ke sungai maupun laut masih menjadi tantangan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem, mencemari perairan, serta mengancam kesehatan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengakui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keterbatasan akses terutama masih dirasakan di kawasan pelosok, lorong-lorong permukiman, dan daerah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut sampah berukuran besar. Informasi ini teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
2: Spada.
1: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 43 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kaji hadir dengan lagu islami teman Pro 2 sebelum dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lebih 50 menit.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

teman-teman dari manapun kamu berada, mewakili pimpinan dan seluruh anggasawan-anggasawan di RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu teman berdua diterima oleh Allah SWT. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, selanjutnya KAC akan hadirkan dua lagu suami untuk teman kamu di sini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: 102 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

92 MHz Semana Terbaik Kamu. Terima kasih teman Pradua masih bersama Kaci ya di 92 MHz Pradua Tahuna. Dari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 dan teman Pradua di malam hari ini Kaci ya, akan hadir dengan beberapa informasi teman kamu teman Pradua hingga pukul 20 nanti ya. Pukul 20 nanti seperti biasa di hari Minggu kamu bisa ikuti Indonesia Pro Indi Nasional bersama Pradua Jakarta. Oke, teman Pradua. Kaji akan hadir dengan beberapa informasi masih bersama website rri.co.id. Rumah Produksi SKK Studios bersama Cinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Film garapan Bayu SKK itu menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu keluarga lokal. Melalui teaser trailer yang baru dirilis, diperlihatkan ya sebuah benda asing yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Nah, kehadiran makhluk luar angkasa tersebut menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang terjadi menjadi inti cerita film ini. Dalam kisahnya teman Pradua, Muslim yang diperankan Tretan Muslim sedang menghadapi masalah keuangan. Ia berusaha mencari dana untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Nah, situasi itu membuat Muslim menerima ajakan temannya, Kacung, untuk mencuri rel kereta api bersama Ipul. Mereka kemudian menjalankan aksi tersebut pada malam hari. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Di tengah aksi pencurian, sebuah benda misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan mengalihkan perhatian ketiganya. Mereka lalu membawa pulang benda asing tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Sesampainya di rumah, benda itu ternyata menyimpan sosok alien yang kemudian mengejutkan seluruh anggota keluarga Muslim. Teaser poster yang dirilis juga menampilkan karakter utama bernama Fufu, alien yang menjadi pusat cerita film ini. Karakter tersebut digambarkan memiliki kepala besar dengan antena dan ekspresi ramah yang akan menjalani pertemanan dengan tokoh Muslim. Nah, informasi yang lengkapnya teman Pradua yang penasaran bisa akses di website rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

teman merdua di mana-mana kamu berada. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan Hari Jamu Nasional menjadi sarana sosialisasi, ya, mensosialisasikan hidup sehat. Kegiatan tersebut dikemas melalui fun run dan fun walk yang diikuti ribuan peserta. Taruna mengatakan kegiatan itu merupakan puncak rangkaian pekan Hari Jamu Nasional. Menurutnya, acara tersebut digelar selama sepekan dengan berbagai kegiatan edukatif. Dan informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ di mana pun kamu berada. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di tahun dan malam ini, teman Produ, kita kembali dengerin akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Air Musim Squad dengan lagunya Misal.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk Pro 2 kamu. FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

92 Mega Sambat Terbaik Kamu Teman Pradua. Penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan kembali bekerja sama dengan sutradara Edwin dalam film horor Monster Pabrik Rambut. Setelah sukses berkolaborasi dalam Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas pada tahun 2021, keduanya kembali menyatukan ide menghadirkan cerita baru Teman Berdua. Nah, Eka mengungkapkan proses menulis skenario film memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena seluruh proses dikerjakan sendiri. Dan informasi yang lain, nah Teman Pradua, The Real Baby Aliana Ana Seyong mempertahankan dominasinya di arena bulu tangkis. Ia mengalahkan Akane Yamaguchi 23-21-21-12 untuk merebut gelar juara Indonesia Open 2026 di sektor tunggal putri. Ya, pebulu tangkis nomor 1 dunia itu memang menang cepat dalam 39 menit di Istora Senayan Jakarta hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Meski sempat beradu ketat di game pertama Teman Pradua, An Seyong tampil impresif di game kedua. Nah, informasi lengkapnya untuk dua informasi ini Teman Pradua bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saatnya Kak Ajay pamit suara dan selanjutnya teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional. Dan selepas Indonesia Pro Indie Nasional, teman Pro 2 kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan. Terima kasih, Kak Ajay pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen sama

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026 sebanyak 13 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikasi halal. Mayoritas produk yang telah tersertifikasi ini tersebut berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Direktur Sertifikasi Halal BPJPH Yanis Nuraini mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan akumulasi sertifikasi halal yang diterbitkan sejak 2019 hingga saat ini. Nah, menurutnya sekitar 80% dari total produk yang telah mengantongi sertifikat halal merupakan hasil produksi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah pun menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal hingga tahun 2029. Nah, melalui untuk mempercepat pencapaian target tersebut, BPJPHP kembali menggulirkan program sertifikat halal gratis sehati pada tahun ini. Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Yanis menjelaskan bahwa program sehati menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal tanpa terbebani biaya. Nah, selain menjamin kehalalan produk, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta nilai jual produk UMKM baik di pasar domestik maupun internasional.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan kembali bekerja sama dengan sutradara Edwin dalam film horor Monster Pabrik Rambut. Setelah sukses berkolaborasi dalam Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas 2021, keduanya kembali menyatukan ide menghadirkan cerita baru. Nah, Eka mengungkapkan proses penulisan skenario film memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena seluruh proses dikerjakan sendiri. Nah, dalam keterangan tertulis, Kurniawan menjelaskan saat menulis novel dirinya harus menghadapi berbagai kebuntuan seorang diri. Sebaliknya, dalam penulisan skenario film, tantangan datang dari proses kolaborasi dan dinamika yang melibatkan banyak anggota tim produksi. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Yovan Gafar. Selamat malam.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Kita bakal masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dalam obrolan komunitas. Namun sebelumnya kita akan ajak teman Produa untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Produa, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon. Ada Weso featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade

0: Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam. Produser Tahuna, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Julfan Gafar. Dan malam baik nih buat kita semua ya, sekitar kebi. Oke, okay. Nah ini kita di obrolan komunitas ya, teman Pro 2. Jadi malam ini kita bakal ngobrol santai pastinya ya, tapi isinya daging, daging, daging banget. Wajar, makan. Oke, okay. Kenapa ya, kita bahas ini, kenapa ikut komunitas itu penting buat kamu. Jadi banyak orang mikir ya, teman Pro 2, kalau komunitas itu cuma tempat nongkrong atau buang-buang waktu. Ya, padahal ada hal-hal yang krusial ya, bisa jadi ada 1-2 ya 3 poinnya ya yang bisa kamu dapat dari komunitas itu sendiri. Nah, yang pertama ya, ini membuka link baru nih teman Pro 2. Komunitas ini mempertemukan kamu dengan orang baru, ini bisa membuka jalan karir atau bisnis masa depan kamu. Nah, kemudian yang kedua, tempat belajar skill baru. Jadi guys, kamu itu bisa belajar cara pimpin rapat, bikin acara, sampai komunikasi publik juga secara gratis di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah menemukan support system. Jadi saat kamu lagi jenuh atau butuh validasi, nah teman-teman satu hobi di komunitas kamu itu selalu ada buat dukung kamu. Nah, jadi buat kamu yang masih ragu ya untuk ikutan komunitas, nah ini saatnya ya buat keluar dari zona nyaman kamu, cari kelompok yang sesuai sama hobi atau minat kamu sekarang juga.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau

Ya teman Pro 2, sekarang nih mungkin aku juga pingin tahu ya cerita dari kamu semua, komunitas apa yang paling mengubah hidup kamu sejauh ini. Nah kalau kamu tertarik buat bahas topik ini lebih dalam, coba ya mungkin kamu bisa kasih tahu ke aku juga melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Di kelanjutan nih acaranya berikutnya ya, di cerita penutup hari, apa minat ataupun hobi terbesar kamu saat ini? Apakah kamu mencari komunitas yang fokus ke karir atau sekedar hiburan? Dan berapa durasi apa ya siaran yang kamu butuhkan untuk script versi ini ya? Lebih ke apa ya? Lebih ke program-program yang ada gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya teman Pro 2. Apa minat atau hobi terbesar kamu saat ini? Bisa join nih lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Sambil kamu juga bisa request lagu favorit kamu. Oke, di acara penutup hari ya setelah ini. Di sini aja di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Ya baiklah teman Prodo, kali ini kita di cerita penutup hari. Oke, langsung aja ya kita ke lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Ada siapa aja nih, bentar. Oke, yang pertama dari 0898 777 3 sekian. Nah, pendengar setia RRI Pro 2 Tahuna, Kepulauan Sangi kembali hadir nih menyapa kita semua ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Ibu doakan semoga segala urusan, pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian Ibu mau izin diputarkan lagu dari Mahalini Melawan Restu untuk menemani suasana yang sunyi ya di santai malam hari. Oke, sekali dua tetap dua, dan sekalian merdeka tetap merdeka. Melawan Restu nanti bakal disusur sama lagu dari 0822 9306 sekian. Ini ada lagu Armada judulnya Aku di Matamu. Check it out.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Iya, tahun Pro 2 barusan kamu udah dengerin lagu dari Mahalini Melawan Restu. Nah, jadi lagu Melawan Restu yang dinyanyikan Mahalini ini menceritakan tentang perjuangan cinta yang harus kandas karena terhalang oleh restu. Lagu ini sudah pastinya dirilis pada 26 Maret tahun 2021 dan menjadi salah satu single tersuksesnya yang juga masuk ke dalam album debutnya Fabula. Nah, jadi itulah ya teman Pro 2, Mahalini ikut terjun juga ya dalam penulisan lirik lagu ini yang dibantu oleh komposer Martinus Tintin dan Keke Ananta. Kemudian fakta unik dari lagu ini nih teman Pro 2, Mahalini sempat mengungkapkan bahwa ia menciptakan lagu ini dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni hanya sekitar 1 jam saja, karena perasaannya yang sedang terbawa suasana ya, atau moodnya ya. Wow. Oke, okay, aku paham. Oke, okay, kemudian barusan juga ada Armada, Aku di Matamu di tahun yang sama juga ya, tahun 2021. Jadi nih teman Pro 2, Aku di Matamu adalah single dari grup band Armada. Ini dirilis 26 Februari tahun 2021. Lagu ini diciptakan oleh sang gitaris Mai dan diproduksi di bawah label VMC Music. Nah, lagu ini secara khusus ya teman Pro 2 mengangkat tema tentang tren ghosting yang sering terjadi dalam hubungan asmara anak muda ya zaman now. Nah, kemudian liriknya juga ini menceritakan perasaan seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan atau sebab yang jelas. Padahal ada sebab akibat ya guys ya. Oke, ceritanya ini berfokus pada kebingungan sang korban, kemudian yang mempertanyakan apa arti dirinya dan bagaimana status dirinya di mata sang kekasih selama ini. Nah, kamu punya cerita apa lagi nih guys? Nanti kalau kamu udah request lagu juga, itu ceritanya itu apa yang melatar belakang dari lagu-lagu itu bakal kita spillkan di sini loh. Oke. Okay.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro dari Rito Huna, teman terbaik kamu ya pasti. Terima kasih buat kamu yang udah bareng-bareng di Pro 2 Jaga Malam. Jangan kalau malam, malam edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan saat ini udah pukul 22.53, berarti kita udah di penghujung untuk cerita penutup hari ya. Oke, ada lagu-lagu Indonesia dan internasional mancanegara akan menjadi teman untuk menutup hari kamu di hari ini. Akan hadir setelah ini ya, di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Minggu 7 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Senin 8 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Julpon Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodi 2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 8 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodi 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Agia Temu Produce sekarang sudah menunjukkan pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi buat kita semua ya, dan tentunya buat kalian nih, karena hari ini hari Senin, pasti udah bangun ya. Tetap semangat hari ini dan tentunya tetap bersyukur. Dan tentunya jangan lupa juga ya untuk dengerin Pro 2 RRI Tahuna di frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu. Sepanjang program acara sepada sebentar, teman Pro 2 kasih ini bakalan temani kalian ya hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Akan ada beragam informasi terupdate untuk edisi siar hari ini dan juga rangkaian musik hiburan yang bakalan kasih ini dihadirkan ke ruang dengar kalian. Sebentar selain program acara sepada, tentunya buat kalian nih yang pengen gabung di Prodois List, bakalan ada juga Kakak Aci ya sebentar. Dan setelah Kakak Aci ada Kakak Julvan, setelah Kakak Julvan ada Kakak Ami yang bakalan temani kalian. Hari ini ada 4 kakak-kakak Pro 2 yang bakalan temani kalian, teman Pro 2 di ruang dengar kalian, tentunya di frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu. Yang penasaran dengan informasi apa saja yang bakalan kakak-kakak Pro 2 bakalan hadirkan ke ruang dengar kalian, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.

0: lanjut serakah.
1: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
0: Mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
1: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
0: Ada tempat berpijak.
1: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

4

0: Info Pro 2.
1: Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, selamat pagi. Dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bareng Kas Indi edisi siar hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Memperoleh jumlah pelanggan kereta api lintas Makassar Parepare tercatat mengalami kenaikan volume secara signifikan sebesar 25,48%. Pertumbuhan volume penumpang tersebut terjadi pada periode 5 bulan pertama sepanjang tahun 2026. Total masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi publik tersebut telah mencapai 145.735 orang pada periode itu. Jumlah penumpang kereta api itu tercatat mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang sebanyak 116.146 orang. Temuan kedua, pertumbuhan pelanggan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan kereta api sebagai salah satu pilihan perjalanan. Kehadiran kereta api Makassar Parepare turut memperkuat konektivitas antar daerah dan mendukung mobilitas masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas. Teman Prado akumulasi penumpang sejak awal pengoperasian hingga awal Juni kemarin telah menembus sebanyak 825.512 orang. Volume bulanan paling tinggi terjadi pada Mei tahun ini dengan jumlah penumpang mencapai 35.442 pelanggan. Layanan kereta api ini melewati sejumlah daerah strategis seperti stasiun Mandai, Maros hingga stasiun Garongkong. Lintasan rel tersebut menghubungkan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene, dan Kabupaten dan Kepulauan Pangkep serta Kabupaten Baru. Para penumpang juga disuguhi pemandangan indah kawasan Kars Maros Pangkep yang berstatus UNESCO Global Geopark. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sejumlah penduduk di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 9,56 juta jiwa. Perkembangan positif sektor transportasi kereta apian ini mendapat tanggapan sangat baik dari manajemen perusahaan penyedia jasa. Eksekutif Vice President Corporate Sekretari KAI Wisnu Pramudia memberikan keterangan resmi mengenai pengembangan layanan perkereta apian tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UIDE Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 11 tower emergency guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Ini setelah kerusakan infrastruktur transmisi akibat cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. General Manager PLN UIDE Sumatera Utara Mundakir mengatakan keberadaan seluruh tower emergency tersebut menjadi langkah penting guna mempercepat penanganan infrastruktur transmisi yang terdampak.
0: Info Pro 2.
1: Menurutnya Tomong Pro 2 berbagai tahapan pekerjaan dilakukan secara paralel, mulai dari mobilisasi material, pembangunan konstruksi, hingga penguatan sistem operasi kelistrikan agar pasokan listrik dapat segera kembali normal. Dalam upaya percepatan pembelian tersebut, Tumpang Produk PLN juga mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara atau AU untuk memperlancar mobilisasi peralatan strategis yang dibutuhkan. Pesawat angkut berat C-130, Hercules, dan A-400M dikerahkan untuk mengangkut 7 set tower emergency menuju Lanut Sewondo, Medan. Peralatan tersebut terdiri atas 2 set yang diberangkatkan dari Jakarta, 3 set dari Balikpapan, serta 2 set dari Banjarbaru. Selain 7 tower yang telah tiba, Temuan Prado terdapat 4 set tower emergency lainnya yang berasal dari Sumatera Utara Aceh dan Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

12 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita dalam program Masyarakat Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kampus Language 2026 Basketball The Nationals Season 1 resmi bergulir di Basketball Court Universitas Pelita Harapan atau UPH Tangerang 7 sampai dengan 13 Juni 2026. Fase puncak ini teman Pro 2 mempertemukan wakil terbaik dari 5 regional yakni Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung dan juga Jakarta. Opening ceremony turnamen berlangsung meriah dengan dihadiri oleh CEO Campus Language Rian Ghazali. Turut hadir Associate Vice President of Student Development, Alumni and Corporate Relations UPH, Dr. Andri M. Panjaitan. Temu berdua wakil ketua DPD Perbasi Banten, Tiki Suwantiko, Vice Rector for Student Affairs Universitas Bina Nusantara atau BINUS, Profesor Dr. Andes Insinyur Yohanes Kurniawan, serta seluruh atlet dan official team yang berlaga di fase The Nationals. Temu berdua dalam sambutannya, CEO Campus Language Rian Ghazali menyebut jika fase The Nationals bakal menjadi ajang pembuktian dari tim terbaik. Ia berharap setiap tim yang bertanding dapat menunjukkan semangat sportivitas dan penampilan terbaiknya. So, teman Pro 2, dukungan penuh UPH terhadap penyelenggaraan Campus Language juga diamini oleh Wakil Ketua DPD Perbasi Banten, Tiki Suwantikno. Tiga menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan turnamen basket antar kampus yang bergengsi ini. So, teman Pro 2, informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu produce 23 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah sebelum kasih menghadirkan program acara aktif sebentar. Informasi bersumber dari rri.co.id. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 8 ya, tepatnya pada hari ini, hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan tertib saat berkendara. Selain itu, Mobra 2, langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berikut ini pelanggaran yang menjadi sasaran: menggunakan telepon seluler saat berkendara, perboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas melebihi batas kecepatan, kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB, melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, menerobos jalur busway, parkir di tempat sembarangan atau tidak pada tempatnya, menggunakan kanal potbrong, dan terakhir kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis. Entah Mobradio, selama operasi berlangsung, petugas akan memfokuskan pengawasan terhadap pelanggaran yang masih sering ditemukan. Penindakan dilanjutkan melalui tilang elektronik atau ETLE maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Informasi ini sumber dari rri.co.id. Dan untuk program acara aktif sebentar, teman berdua, kasih dihadirkan lagu dari Malang, ada Mikroplastik yang dipopulerkan oleh Tropical Forest. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: What? Narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu-kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Temuan Perdu 48 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, PT Pertamina Persero berhasil menangani insiden kebocoran pipa gas milik Pertamina EP di Desa Budi Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penanganan oleh petugas PLN dilakukan dalam waktu kurang dari 90 menit berkat respon cepat tim gabungan tanggap darurat. Temuan Perdu 2, Manager Communication Relations and CCR PT Pertamina Gas atau Pertagas Imam Rismanto mengatakan kebocoran terkonfirmasi terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian berhasil ditangani pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, temuan berdua, setelah menerima laporan, tim tanggap darurat Pertagas bersama tim gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan sekaligus mengamankan area sekitar. Sejumlah langkah mitigasi segera dilakukan, termasuk pengamanan lokasi dengan melibatkan tim pemadam kebakaran setempat. Pertagas juga berkoordinasi dengan pihak berwenang guna memastikan kondisi tetap terkendali dan area kejadian steril selama proses penanganan berlangsung. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

22 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Masih dalam program acara Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan informasi kita masih bersumber dari rri.co.id ya teman Pro 2. Kepemimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman dinilai berhasil mempercepat implementasi berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk penguatan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian disampaikan analis politik dari Puspol Indonesia, Chahmad Hojin, saat dihubungi di Jakarta Minggu 7 Juni 2026. Ia mengatakan umum berdua langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan BGN tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan KSP di bawah kepemimpinan Dudung. Nah, teman berdua, menurutnya sebagai kepala KSP, Dudung secara aktif memimpin fungsi pengawalan dan verifikasi lapangan terhadap 17 program prioritas nasional. Program-program tersebut mencakup upaya mewujudkan swasembada pangan, energi dan air, penyelesaian proyek strategi nasional atau PSN, reformasi birokrasi hingga program kerakyatan seperti sekolah rakyat. Hojin menilai teman berdua Dudung juga membuka ruang intervensi kebijakan guna memastikan program-program unggulan pemerintah dapat dieksekusi lebih cepat sehingga tidak terkendala hambatan teknis maupun administrasi.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.
3: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachment

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahan.

0: berada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Stay tuned on Pro

Oke, kita ngobrol 47 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekedar informasi, tadi teman pro 2 di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diguncang oleh gempa ya teman pro 2. Dan ini bermagnitudo 7,7 ya, Kasindi, lihat dari aplikasi BMKG. Dan sebentar teman pro 2, untuk update Gunung Awu bisa kalian ikuti juga di Pro 1 RRI tahunan ya teman Pro 2. Dan ini kasih dilihat dari aplikasi BMKG, ini peringatan dini tsunami. Tapi jangan panik ya teman Pro 2, buat kalian ini untuk berjaga-jaga, antisipasi, cari tempat yang lebih aman, hindari tempat yang berbahaya agar terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Karena tadi lumayan kuat juga ya gempanya. Jadi teman berdua tetap berhati-hati, utamakan keselamatan dan juga kesehatan, serta cari tempat yang lebih aman. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Suara kreativitas.
4: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
5: Memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman Produa 1 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kasin dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dari Papua yang dipopulerkan Perm Selatan dengan judul Gubuk Derita.